Ororai Murude. Nama edaini ada mitil Inggris Beleng kidu edang abe bilong abe jilon nalu le jani ji alanu kering jauh ti ji alang kita bubak kering jauh ji kain jauh. Wo alang aja wo udah si nama edaini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le deng iskuale nama kuah ini do al ke orang toga bamba ke alat bilam. In kanges belen dok mitil indio, inges belen ki kwa kerengang alanga bilam. Na nim bilam dok bang aule jangui ala nui kering jaweti. Na kangi na do yesi al kawe ya al ela di azarama indu den dio kaske. Do al bike ele min dokya baana bunyungo na apa benga. Kibas jalam ya kai wala ye anen kafi jiseri jita sen piabo na do aljike ya burnyo wana jalam ba ye illa ke ngala ai sikere kring na arking ne yen ka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalam udonga songa alam bai na indo ba ye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akaungi ba na kalasi kangi na kikira kwa kilunge alken ore to age ba ne ke mani age nama kanya na taringa kawe ne ke muda kawe a zamanu tu dengen lia nama mazial azai ara kenga na te roksikala ngaki mama ngi anya kenga ne si yal asa buru kenga ne si yal asa reita kenga da endalang nama junga endalang baye nama buru totok putoseti kwa nama eta kangote ane in dan ngore sesungai ngam.

bayla bago pay ngala dan barnamik beleke mitille na dan barnamik beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kinga si belen se palel na alangis kinga si udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kena aldinga kundul na ki mitila alangis kinga si dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo.

kwa suke mare terifi. Anansi kwa na kien taringa ala pangage. Duo al den sursi begipi asasonga tulei. Anansi ke mare jauliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alansi taringa nja jau. Alansi taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alang ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba. Udonga tulengasi jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tulingsi tulaja kila jisikis tulile duya. Diimbarasi jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekawu. Daendora ada longalan taringa ki malekawu. Niki jalung. Na tudinkin jarungale tulajang. Lompisi sejel ling jitanga. Jitangan juga ini le kerajaanui, oleh kal jundi. Na tarinja andora, dora tu le kuangi. Alang kila utonga jundi, ki kuang tarinja jangan dora. Duong kue kingasi gis tarinja pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki. Ki koran jitanga kiyo. Abos ki kawla, na taringa kawu, kwa keranga gal, bas ki ngasi otanga keranga kawe. Jirgingos ki kwang, asa kusenga, na kusenga dorale kawle. Innamas jundinga songwa undul, ide namas sejeyin koranga si jabung. Abaji jingo, ri it algi lompile yuel elabadini aba udongasi sa songa putujel bas way sa songa undul na alang ki ila way zi karakawi bankangi nusursi putugel nusursi tulegel.

lonkin kurang jari bas janji kwale gella gella undu ilayin nasiye sasoma dongore indel kurgal ilayin nasji sasoma dongore indel na dongore jeng ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba lin jige sa songaki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusema kundula yemba long alan koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orre mudu anjaare na daim barnaamij orre mudu anjaare kerek bas udu ngatu lenga kundul na de kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa lang kabina di enkawal na kipora na makanna yani na kunying lakini dog daim junyungo ina lombar ke donga togi na ma idu de barangu nyi na urunga kaldi na kotenga sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila kirsingo madgisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tungkari matning kaungina donga toke na ine mindinga zaki kaina kanji ngwala kariba nama mayram bana su pour sa trigani na kan nagal kien gal jam kwasu donga kanet bago mayram bana na kwasi donga bani
1: e osina bro fatay donga kanni kan kel jam kwa dal din dio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi je na lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kan jurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang worren dio ke ngalan kirsin ke bore na bro fatay auna kan nas kaiti
0: tulay na doxi kwasi na jwana gan na tu wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam ko ba lai bindel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daim borutu ko mo iding na kwa dengeri nui kae alanges kabe na nama to udo to la kae na ko la landeng en kirson asan kwa nyeding elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na na gal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kayinga na kanji mo.

ene daeng aldi nama imbeleng arusang dieng aldi leng nama imbeleng kisiense arus ye alden sursi illo al arihoi marang ariho alaiba kangi idina kisiense gi al arus gang na daeng baru namas ingkang arusesi namas marengang kientonga kundula na marengang kientonga se kundula insu kundula algi jang na deng kwe deng deng alang kwe jang ide albe skele nama dingi iantong kabe neskela dog nai ide di marentong kae ne di marentong algi kae nama dog ini.

ene dayin aldi nama imbeleng arusang dien aldi leng nama imbeleng a kisiense arus ye al den sursi illo al arihoi marang ariho alaiba kangi idina kisiense gi al arus gang na dayin baru namas ingkang arusesi namas marengang kientonga kundula na marengang kientonga se kundula in su kundula al gi jang na den kwe den den alang kwe jang ide albeskele nama dingi ianton kabe neskela dog nai ide di marenton kaene di marenton algi kae nama dog ini ino alangi jang neskike ngang bang nesiri riba nama dog azdik arusdik yana kabe na arus duarik alang kwe dik yanga yato yapa nama ye diem baru balafoi na al diem baru balafoi nama den dua ban na ken dola aw keskenga nama kabe nama kenga baru kere kenga baru kele alba kenge nama kien dola ke akila nama sapa kingi nama siyanga kenge na yanga se kenge nama kienyanga kina kikenga na diem mare na diem duo de den duo ban ide nama ye na den duo ban in sogo ite ingi nando ken dola kien sogo ite ingi na kusingi ila baru la yeng kain ya ya nama kela me asiker den baru tarangamang al simingwe nga na arumingwe nga den baru ide albaye indalan kela me al den baru simingwe nga nama dogye na asikerin kwa ka alwela ndwin baru o na aye nkwa alwela ndwin baru o ide nama ye na zgawla na nkwa al den baru fi kem urusa awdog nama singongil ki amang alkwel alang kingan ko din baru na singwa lala duin boru ala ngabo idi na ka abo nga na duin obunginal nga do itala bankin kasi kangare asikernes dok dola kernga erines binga sikia bi alkien ala le bangi ka algiski lompir gelanki nga ala le bang yen na singwa ngulolo kwe arus ila ke tok na ma yen na dembel kala min na ken ala le fingi marang arus ila kier kwa na singwa kasi inai saja mba alandwin baru awangi kangi idina ka lo ilale alba jijio alba ye na karo kani na sabadna jiju ngo karo kalamba dele ungo na sabadna erina jijami karo kalamba amna di lomfi alba ye na dui lomfi ina ide nama yesi kariluo nama keke na ke alkenge ye ila barule nama ye barutaba nduwa aldinga iba ina lomba ina alilduwa albarudengi ide ye ya to ina ngapa nga nama dog al nyanga na we nga ke nga la sino singwa kasi no me ala barimba kasi agi algi kwen ko na ni ma ala barimba agi murra barin kangi idina ka iyo a ayo ro kwen do wala na do duin do ban keti la sai nama ye na ka asiki duin urusin kai nga ide nama ye na zgeingo nama den urusila nama singwa jina nama apa yang al tonjou idina ki kwa ala page ilonga sinki nga sika nyinti. Dea nga urusi nama duweti ya ngina nki kwa reita leng hila badal kwa kankande nama kisepi ya ngikari ngereng. Na ide al kisepi nama ye na kwa sunga kain na dokila kwa al chokola kawe. Na wada duwari kiana den nungi yesi tulaja gila maana ya ide kari ngereng kila kisepi alfi. Na ari al kaniana am itila nama bonus de maresi duina watanga kila kankila al kia kisepi na hanifi nama baudog na kia ngansi duiti na yena sikia ngandianton sinyinti. Inama aldisa asunga stulei nama dogine itiri karing nama inga nazidangi aldimbo ndiage.

0: asoi
1: ki borai
0: yeah.
1: Na
0: In
1: ngang
0: nama ye asan ki ngalong
1: eh
0: majaram bain
1: eh
0: alba ye lom fi
1: eh
0: yetok
1: eh
0: asal lon na fi
1: eh
0: nansi kuroke
1: eh
0: al ki bore foreign coming a long fi
1: eh aso
0: asoi
1: eh
0: alangi na kawruti badai ngore
1: eh
0: al a erike aliafia
1: eh
0: neskuro ke alan kentare nga sejasi
1: se.
0: Ninal ine ye ne jinjwa
1: eh.
0: Al kwa ke ine ngaminga al kumti kay
1: eh
0: na lomfind den ko isijeseli
1: eh
0: la
1: lolo
0: lolo
1: na kan en do ku mumam
0: eh
1: asa domborezi gut amang
0: eh
1: basin ku mahe lompe abaye to bir kurudo
0: nanjanga do nyei
1: wala koinzi asa ye ngwalang ela
0: eh
1: na sitinel ba undule narang abaga le longalang era nagal yes enkwa ali tirin kerinjawnge
0: eh.
1: Namado krimpi do akebal jesel yesi
0: namado gelie di eh. Meto le lole asajel lo asajel lo ke asayel lomfi sarta ami
1: eh.
0: Ati enkwalang ku isi jasi
1: eh.
0: Nasno se sarta ja nani asallo si enkwa alfulunja
1: bat balongalegisa
0: namaya ngano ira alfulumfia
1: eh.
0: Namas kwasi ni ndirisenke ayenga firi
1: eh.
0: Kwa nama karanye alamnu mbelesi alomfi kidomo ngademfia
1: eh.
0: Kel kamia
1: eh.
0: Ayenga firi ndiyo namas lom den dom den fulung den denja timemfia
1: eh.
0: Nama yei namas ngwal diubari kwasi eh. Asa kwa nama karanye alankaria
1: eh.
0: Lomfi ire kila kusenga njang alang deldingwe fi
1: eh.
0: Nama yei na deldisi kikoro muni
1: ya
0: alba ke kormuni
1: eh.
0: Namaye liadnas lomfi se dok simwa engaba
1: eh.
0: Namaye ngwa katane
1: eh.
0: Deldingu engen kusenga ngum
1: eh.
0: Lom deldisi
1: eh.
0: Ke koro alanga umni ba
1: eh.
0: No kalan duin task din sarta a
1: eh.
0: Alantane abay longono koro ele
1: eh.
0: Na sasonga ge alan eh. Deldisi munia
1: eh.
0: Alkwa girge nja ka
1: eh.
0: Ka alamba ile sarta longola nama kafia
1: eh.
0: Nama bitigirfia na along ja
1: eh.
0: Naja aba ilong na kutu sungaja
1: eh.
0: Alan kuiringo
1: eh.
0: Nama bitigir el kangungi ila nama sartai na lomfi ja maranki ore kwa gutele kawo asanki nuto nga
1: sikaro hai neji mayer maye
0: eh.
1: Egen naki insartasi ye
0: eh.
1: Se ngang kaba gidigir kaba abo kui kuro na kwele lang ele ye
0: eh.
1: Alba gidigir kuro kwa was nyeti nkiwele ah la doya lang elba lang elba na ye bele ming kering ila nule ela
0: ming kering el in no, lomfi si
1: eh.
0: Idingi na lomfi ye den kilmale jo ingiske
1: yang
0: alkeen kuldinga ye nanfia
1: eh
0: na karinga nande mbele kelkamia
1: eh.